0: dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu belum lahir ya.
1: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
0: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
1: Dari mana, Pak?
0: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
1: Di Malang ya, sini.
0: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
1: Kenapa bisa nyasar pakai Jakarta? Emang di daerah sana-sana lu bisa
0: gimana? Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta emang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas. Pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
1: Iya.
0: Hingga saat ini.
2: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
0: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
2: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
0: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
2: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi masih Denyong Rizla di Nyur Melambai Pagi ya. Nah, apa kata mereka ya, tepatnya di hari Jumat ini hari yang pas untuk memulai aktivitas dengan semangat menjaga kebersihan lingkungan ya. Lewat program Jumat Bersih Kota Manado, Toramo Baku Dapa, Baku Carita, sekaligus Baku Ingat tentang pentingnya menjaga kota tercinta supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Nah, sahabat budaya, ada satu ungkapan yang sering kita dengar, kebersihan adalah sebagian dari iman, ya. Tapi lebih dari itu juga kebersihan merupakan cerminan budaya masyarakat. Kota yang bersih menunjukkan masyarakatnya peduli, disiplin, dan saling menghargai. Nah, kadang orang PK biasaan masih perlu diperbaiki. Masih ada yang buang sampah sembarangan. Ada yang bilang, ah cuma satu plastik. Nah, padahal kalau semua orang berpikir begitu, sampah akan menumpuk di mana-mana. Jadi mulai hari ini, jangan cuma berharap petugas kebersihan yang kerja. Ya, orang PK kota, orang PK tanggung jawab, deng sama-sama. Nah, jadi orang mau bahas satu jam ke depan ini, sahabat budaya, tentang seputaran Jumat Bersih Kota Manado, oke? Okay? Tapi torang badendang dulu, share pangana.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Balik lagi ya, masih buat cerita seputaran Jumat Bersih Kota Manado ya. Apa kata mereka, sahabat budaya ya. Nah, pastinya kalau masih ada program Jumat Bersih, bukan sekedar itu kegiatan menyapu jalan ataupun mengangkat sampah, lebih dari itu juga. Ini adalah gerakan membangun kesadaran bersama. Kalau lingkungan bersih, udara terasa lebih seger ya, saluran air tidak tersumbat, sehingga risiko banjir bisa berkurang. Nyamuk penyebab demam berdarah juga tidak mudah berkembang biak ya. Anak-anak bisa bermain dengan nyaman dan masyarakat menjadi lebih sehat ya. Di Manado, torang dianugerahi alam yang luar biasa indah. Ada pantai pegunungan, taman kota, dan kawasan pemukiman yang harus dijaga bersama. Sayang sekali ya kalau keindahan itu rusak hanya karena sampah plastik yang dibuang sembarangan ya. Coba pikirkan ya, kalau setiap orang membawa pulang sampahnya sendiri ya, atau membuang pada tempatnya, pasti lingkungannya akan jauh lebih bersih, sahabat budaya ya. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil, misalnya membawa botol minuman sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya, memilah sampah organik dan anorganik, atau membersihkan halaman rumah setiap Jumat pagi. Banyak orang berpikir, ah cuma saya sendiri ya. Nah padahal kalau satu orang ajak satu keluarga, itu satu keluarga mengajak DP tetangga ya, lama-lama itu satu lingkungan akan berubah. Di Manado ada istilah baku-baku bantu ya. Semangat inilah yang harus orang jaga ya. Kalau lihat trompet tetangga lagi bersih-bersih ya, bagabung jo ya, iko padorang, jangan malu-malu pegang sapu ya, ataupun cangkul biar baking capek sedikit tapi hasilnya boleh orang rasa sama-sama ya.

0: Aduh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses mana ini. Kita tak kira sempat pe motor tu nak tak parkir di muka. Mana tu pe motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau mana mau daftar cok? Hah? Bro, mana pe maksud ada dapat beli ini motor karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pe saudara kat siang sampai sekarang kurang hidup deng pak utang? Mau ingin tahu kalau itu semua super mainan sistem ujung-ujungnya mau ni yang sengsara anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Anda yang masih muda, Gen Z, milenial, ya, remaja, itu juga harus peran penting ya. Sekarang banyak komunitas yang mengadakan aksi bersih pantai, menanam pohon, hingga kampanye mengurangi sampah plastik melalui media sosial ya. Ini contoh yang positif yang patut didukung ya. Jangan sampai media sosial cuma dipakai unggah foto nyanak war-war ya. Sesekali bagikan juga ajakan menjaga lingkungan, siapa tahu bisa menginspirasi orang lain ya. Ingat, keren itu bukan cuma karena penampilan, keren itu kalau peduli dengan lingkungan ya. Sahabat budaya, kebersihan bukan tugas pemerintah semata ya. Ingat, rumah bersih dimulai dari penghuninya. Jalan bersih juga dimulai dari warga yang tidak membuang sampah sembarangan. Pasar bersih dimulai dari pedagang dan pembeli yang sama-sama peduli. Kalau orang semua bergerak, hasilnya pasti terasa. Jangan tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, sebelum kita akhiri kebersamaan, apa kata mereka pagi hari ini? Mari Jo, torang jadikan Jumat bersih ini bukan hanya kegiatan mingguan ya, tetapi budaya hidup sehari-hari. Kalau lingkungan bersih, kesehatan meningkat ya. Kalau torang pe kota bersih, pastinya wisatawan-wisatawan banyak yang berdatang ya. Kalau torang sebagai masyarakat peduli, Manado akan semakin nyaman untuk semua. Mari baku jaga, baku sayang, dan baku rawat kota Manado. Karena kota Manado bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab torang semua ya. Salam sehat, salam bersih, dan selamat menjalankan aktivitas untuk Anda semua. Sahabat budaya ya, cukup sampai di sini. Apa kata mereka, hampir 1 jam torang baca cerita seputaran Jumat Bersih Kota Manado ya. Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi, lagu Nusantara yang bakal diselari untuk Anda semua ya di Nyur Melambai Pagi.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah sang emas hitam seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Lepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan matang-matang kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya, itu kan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Oh, pilihan pemerintah.
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah enggak bisa beli misal aparat
5: gitu. Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita enggak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita enggak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
6: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
7: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan sendiri lagi. Nyawa berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat

0: itu sumber daya alam bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
1: Mendak di timah, orang tak begawi. Ngarep hasil kebon, RPG. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy gue penuh di bangka nih.
2: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan, sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

kasih deh nyong Rizla di nyur melambai pagi ya. Walau jam semua menuju ke pukul 10 ya, beberapa menit lagi Rizla Batamang Sabo Budaya di nyur melambai pagi harus pamit ya. Oke, semangat pagi untuk anda semua yang sudah bangun ya dan sudah menjalankan aktivitas ya di hari ini juga, semoga lancar dan jangan lupa pemakang pagi ya, kalau orang Manado bilang bas mokol ya, isi anda punya puruh dengan makanan-makanan yang ringan-ringan ya, nanti di siang hari baru anda itu makan yang berat-berat ya. Oke, Nusantara pagi, lagu-lagu Nusantara yang bakal Nusantara dekat semua sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya, dan tetap bersama kami 84.6 Prompat FM, Manado Suara Budaya Kawanua.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no. Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Pasar Terapuk Lok Baitan adalah pasar tradisional legendaris di desa Lok Baitan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ya. Pusat perdagangan terapung ini udah eksis sejak zaman Kesultanan Banjar dan menjadi warisan budaya yang terus lestari hingga kini ya. Nah, dikutip dari halaman Kementerian Pariwisata, aktivitas niaga di atas aliran sungai Martapura ini dimulai sejak subuh dan mencapai puncak keramaian pada pukul 06 hingga 07 waktu Indonesia Tengah ya. Wisatawan disarankan tidak dapat kesiangan agar bisa menyaksikan langsung kesibukan para pedagang yang mulai bubar menjelang siang hari ya. Para pedagang yang didominasi oleh perempuan parubaya ataupun acil-acil mengayuh perahu kayu tradisional yang disebut kejukung. Nah, mereka sangat lincah menjaga keseimbangan perahu di tengah riak air sambil membawa hasil bumi untuk dijual ya. Nah, komoditas utama yang diperjualbelikan di sini meliputi hasil pertanian, sayur-mayur, buah-buahan, hingga kue tradisional khas Banjar. Menariknya, sistem barter ataupun bertukar barang tanpa uang tunai terkadang masih praktek oleh sesama pedagang di sini ya. Nah, daya tarik utama pasar ini adalah keramahan para pedagang yang seringkali menawarkan dagangan mereka lewat pantun jenaka ya. Nah, interaksi budaya yang penuh kehangatan ini menciptakan suasana belanja yang sangat unik dan tidak akan terlupakan bagi pengunjungnya. Wisatawan dapat menyewa perahu motor lokal yang disebut kelotok untuk membaur langsung di tengah kerumunan pasar terapung. Mulai perahu ini juga Anda bisa sarapan soto Banjar hangat yang dijajakan langsung dari atas jukung pedagang ya. Jadi sebagai salah satu ikon wisata budaya di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga keaslian pasar ini ya. Jika berencana berkunjung ya, Anda itu bisa memesan tur lokal melalui platform yang menyediakan layanan ini ataupun agen wisata terpercaya.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

sebelum Risa menutup perjumpaan di Nyiur Melambai Pagi, informasi terakhir ya untuk Anda semua, oke? Okay. Nah, pernikahan adalah momen yang sangat bersejarah bagi setiap orang ya. Terlebih adanya rangkaian adat tradisi yang banyak mengandung makna. Tradisi ini yang masih dilakukan dalam rangkaian sawer pengaten Sunda adalah Meupeus Keun Kendi. Bukan tanpa alasan alat yang digunakan dalam acara Meupeus Keu Kendi yang terbuat dari tanah liat, makna ini juga menjelaskan bahwa manusia pun berasal dari tanah. Sehingga tidak ada alasan lagi seorang untuk bersikap angku ataupun merasa lebih tinggi dari orang lain ya. Dikutip dari halaman Barudak Jawa Barat tentang tradisi Meupeus Keun Kendi Sunda, menjelaskan bahwa tradisi mecah kendi dalam pernikahan adat Sunda disebut juga dengan Meupeus Keun Kendi adalah ritual yang dilakukan oleh kedua mempelai setelah upacara nincak endok untuk menunjukkan dimulainya pengabdian dan kesetiaan seorang istri kepada suami ya. Selain itu juga Meupeus Keun Kendi ini juga merupakan simbol penghancuran segala rintangan dalam rumah tangga. Meskipun belum ada informasi lengkap tentang asal-usul secara khususnya, ritual ini merupakan bagian dari prosesi adat yang syarat makna simbolis dalam merajut kehidupan rumah tangga ya. Kendi yang dipicahkan awal berisi air ritual nincak endok, yaitu menginjak telur yang sebelumnya telah digunakan untuk membasuh kaki suami sebagai simbol ketaatan istri ya. Setelah itu juga kemudian kendi ini dipicahkan bersama oleh kedua mempelai. Pecahnya kendi menandakan dimulainya pengabdian seorang istri kepada suaminya. Ritual ini juga menjadi pertanda bahwa pasangan akan senantiasa menghancurkan segala kerikil dan penghalang yang muncul dalam perjalanan rumah tangga mereka, seperti uji coba dan cobaan hidup ya. Menurut beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa ritual pecah kendi ini dilakukan pada masyarakat Kanekes, Sunda, dan dilakukan sejak lama sebagai bagian dari upacara daur hidup pernikahan adat Sunda. Ya, meski ada kemiripan dengan tradisi di Jawa yang juga menggunakan kendi, namun makna di Sunda ini lebih menekankan pada pengabdian dan penghancuran rintangan rumah tangga bersama. Ya, oke. Okay. Risla mau pamit ya, undur diri di ruang dengar Anda pastinya Nyiur Melambai Pagi nanti. Nyiur Melambai Siang ditemani sama Fani ya sampai menjelang pukul 3 sore nanti, oke? Okay? Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini yang mungkin masih Anda semua lakukan ya. Yang off day di hari ini, selamat istirahat untuk Anda semua. Yang masih pada bobok juga, bobok joh ya. Kalau nyerak kerja, bobok joh ya. Oke, okay, jangan lupa makan pagi ya, isi tenaga di pagi hari ini ya, tapi yang ringan-ringan dulu ya, nanti sebentar di siang hari baru Anda itu makan yang berat-berat. Oke, okay? Ya, cuaca bagus, mantap, dan angin masih tiup kencang, sahabat budaya ya, dan jaga kesehatan, salam sehat dari Risla, Risla pamit di Nyiur Melambai Pagi, nanti baku dapat lagi di lain kesempatan ya, selamat pagi, bye-bye.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 88.8.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Bagian cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Maluku.
1: Ini ada nama siapa?
2: Cinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu?
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang?
3: Iya.
1: Jadi setiap orang...

0: cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pantai Hariki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
2: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
3: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
3: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
4: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
4: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
4: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
4: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
4: Ada turis toh.
1: Ada?
4: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
4: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
4: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
4: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
4: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. Lalu buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
4: Iya,
1: ya?
4: Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang mama punya?
4: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
4: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
4: Hari Jumat. Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
4: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
4: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
4: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbenar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
4: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
4: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
4: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
5: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat, tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya, untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
5: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali ya. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
5: Sering.
1: 10 kali?
5: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah, transportasi waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya.

0: Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
1: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
0: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
1: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
0: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
1: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
0: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
1: Kalau menginap sih belum pernah, karena kebanyakan tiba berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
2: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram bagian barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
0: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
3: Pemerintah Kabupaten Seram bagian barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu, sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram bagian barat, karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
2: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
4: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
2: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Masih di Jurnal Bisnis Selalu Budaya, selamat berkuda apa lagi ya, selamat siang, selamat menikmati hari Jumat dengan segala rutinitas yang dijalankan hari ini Selalu Budaya. Dan di Nyirma Mbis yang saat ini, saya Fani yang menemani Sawo Budaya setelah Risa tadi di Nyirma Mbis pagi ya. Dan terus masih mau temani dengan lagu-lagu Nusantara untuk Sawo Budaya untuk 1 jam ke depan sampai di jam 12 nanti. Dan di jam 12 seperti biasa, Torang akan bertemang lagi dengan lagu-lagu pemandu pilihan di Torang Deng Torang. Nanti Sawo Budaya juga bisa gabung ya, kalau sudah santai istirahat. Bisa bergabung untuk kirim-kirim salam dan persembahkan lagu Pupenado. Untuk acara request siang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan lanjut di pukul 14 di Suara Budaya Nusantara hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Itu dia sepanjang program acara Nyirma Mbis yang edisi hari ini. Dengan Wafan yang bertemang Sawo Budaya sambil mengisi rutinitas di siang ini. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu enak daerah. Dan makasih banyak masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado. Baik yang berdengar di 88,6 FM, juga yang mendengar di 11.88 AM dan streaming RRI Digital.

0: Tole, Mama senang Tole so berhasil. Terima kasih so menyurat. Mar itu foto yang Tole dah kirim, Mama masih bingung. Tolong, tolong, tolong jelaskan.
1: Tole.

0: Mama senang tuh lihat di Jakarta so berhasil. Cuma mama kasih ingat, lain kali kalau mau bawa foto, jangan bawa foto di Seaki. Supaya mamanya ndak bingung, toleh yang sebelah mana, kira tuh yang kanan.
1: Kiri atau kanan?
2: Toleh, kasih yang mana. No tagal itu, lain kali jangan bawa foto di Seaki.
3: Your tower has been destroyed. Enemy ultimate.
4: Mati lu, mati.
5: Jangan lawan aku, Pe. Kita mesti dia.
6: Rio rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang.

0: perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
1: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suka tidur dengan HP yang suka nonton tadi ya.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
1: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP. Langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
1: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh? Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu dia, Ma? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
3: Mana Maya? Jangan banting. Kenapa lu mampu?
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
4: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
4: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga.

0: keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main, sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
2: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
2: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
2: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang selalu di HP terus ya, stop.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Sedia tuh om gabet, gatal bete tau. Jangan bergerak pada dia. Semuanya mau juga.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada lagi.
1: Iyo, berat badan sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Jangan dipungut biaya kasih Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, ya, oh, parang. Oke.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau enggak pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku eh. Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini Dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat istirahat makan siang Sahabat Budaya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wofani masih menemani di Nyirmambi siang dan saat ini dengan lagu-lagu Popenado terang menghadirkan buat teman Sahabat Budaya di selama waktu istirahat ya. Saat ini 1 jam sampai jam 1 sampai nanti Sahabat Budaya mau lanjut rutinitas lagi di jam 1 sampai jam 2 dengan Popenado pilihan yang bisa menghibur ya tentunya siang hari ini biar yang lagi aktivitas tetap enjoy menjalankan aktivitas atau menyelesaikan tugas siang hari ini. Dan yang ingin bergabung kalau ada waktu luang bisa gabung kemari dengan torang di chat WhatsApp atau SMS, silakan nanti di 0853-424-928 ya. Jangan lupa salam-salamnya 3 spesial, kirimkan pilihan lagu salam-salam Popenado ya, lagu Popenado. Dan gabung di SMS atau WhatsApp di 0853-424-928. Iya, dan saat ini mau sapa spesial ya, karena sudah ada yang gabung nih di chat WhatsApp. Selamat siang Ibu Jusya di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minut ya. Selamat beberapa lagi di hari Jumat siang, Deng Wau Fani di Torang Deng Torang. Mau dengar lagu dari Isti Yulisti, Sayang Jadi Begini. Dan kirimnya spesial buat Ibu Lina di Waru Kapas. Ucapan selamat siang, apa kabar? Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengarkan Jus, semoga terhibur. Dan buat penyiar Wau Fani, terima kasih. God bless you juga Ibu Jusya yang sudah gabung sore ini dengan Wau di Torang-Torang ya. Yang lain Wau Fani menanti di sesi request berikut nanti balik lagi untuk bacakan, baik yang bergabung di SMS atau di WhatsApp. Sekali lagi di 0853 424 1092.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngananin tahu apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

lagu Memori Pohon Bulu yang hadir menemani Toren juga siang hari ini ya. Mungkin lagi masih duduk santai-santai istirahat Kang, cari istirahat siang. Saudara tuh yang lanjut dengan kerja semangat nih. Sudah mau persembahkan dari Lola Drakel untuk pilihan lagu yang akan menemani di Turang Deng Torang saat ini dan tentunya masih akan berlanjut sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum termasuk di pas jam, mau Fani mau menyapa kembali saat ini yang sudah bergabung di chat WhatsApp. Di mana ada Ibu Melati, selamat siang. Oh ya, mohon maaf, salah ya. Ini yang dari Tondano. Ada Julita Rompah, selamat siang Julita. Selamat berkudapa lagi di udara ya. Dan Julita mau dengar lagu dari Tata Panji, Balimbing Botol. Oke, selamat bertugas diberkati Tuhan dan keluarga. Amin. Makasih juga untuk Julita yang sudah kirimkan salam dan juga pilihan lagu. Dan salamnya untuk tiga spesial. Yang pertama untuk Ibu Aurina di Mapanget. Yang kedua untuk Pak Kristianus Ramedi di Tamako. Ketiga Pak Marco di Bahu. Yang lain nanti sebentar sore. Oke, itu dia salam tiga spesial dari Julita Rompas yang dikirim salam. Kalau juga sementara ada Badenga Radio, jangan lupa bahas balas salamnya ya. Nanti Wow balik lagi sebentar di jam 1 untuk sesi request berikut. Saatnya Tuna masuk dulu di pas jam 13.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei. Cowok ini lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Kalau patu artis doe. So apa so kok dia?
3: Yang ndak level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

akhirnya baik, sahabat budaya tidak terasa juga menemani dengan Bu Penado di siang hari ini untuk New Normal Siang dari pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sudah jam 14 ya. Dan Wafani akan mengakhiri acara request siang edisi hari ini. Karena saatnya Torang akan mengikuti bersama Perompat Berjaringan di Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta.

Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang.

0: atau naik MRT udah dipasang tuh di apa di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
1: juga ya, Pak, ya?
0: Menjelang Agustus soalnya kan gitu.
1: Okay. Iya.
0: Gitu deh, siap. Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Bang ya?
1: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Pancasila ini. Jadi bijak berbahasa, Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
0: Oh, okay. Gitu. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
1: Betul banget, Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
0: Bahasa-bahasa gitu ya, yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
1: Wah, benar banget nih.
0: Iya.
1: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
0: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
1: Oke. Tapi kita nggak bahas itu.
0: Iya, enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya, Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya, Bang ya.
1: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legend. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
0: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya.
1: Gitu. Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
0: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
1: Narasumbernya sudah hadir.
0: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
1: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM.PUM.
0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan juga Bang Wandasore juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasore, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Wandasona.
1: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat Bang Wanda, selamat siang Bang.
1: Iya, selamat siang Pak. Tadi sempat kita ini Pak, sempat kita bahas sedikit ya Pak mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos saja Pak begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu, bahkan dicap tuh gen sekarang ini wah, asal plus-plus saja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
2: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih.
1: Betul.
2: Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
1: Ruang digital.
2: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda, yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu.

0: Nah, artinya ini ada konteks di situ.
1: Betul, ada konteks.
0: Nah, ya. Artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
1: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial, seperti itu ya, Pak, ya. Nah, ini yang apa, semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
0: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangun atau kesepakatan dalam konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
1: Betul.
0: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
1: lebih umum,
0: kita,
1: ya,
0: kita tidak tahu siapa yang
1: berinteraksi
0: di dalam, betul.
1: Okay.
0: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Manuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda akan memperlakukan orang.
1: Oke,
0: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial, pergaulan. Maka
1: pergaulan
0: tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu. Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar gitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: betul,
1: Pak, ya?
0: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Mm-hmm. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Wow. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
1: Salah,
0: itu ya. Salah. Hmm. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
0: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Yeah. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana, Pak?
0: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
1: Oh.
0: Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa
1: ya, itu, Pak, ya.
0: Ya.
1: Oke. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
0: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
1: Menguntungkan.
0: Ya, seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
1: Rambu-rambu ya. Nah,
0: okay. Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
1: Ya. Nah, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan sebagainya, itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
0: Oke. Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
1: saring sebelum sharing.
0: Iya, oke. Okay. Artinya kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan. Jadi cara berbahasa tadi, terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
1: Iya, efeknya lain.
0: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ, siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Mm-hmm. Nah, apa? Latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
1: Betul.
0: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
1: Ya.
0: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
1: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya.
0: Iya.
1: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya.
0: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
1: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya, Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah gitu ya.
0: Itu kan secara tradisional
1: ya.
0: Kita tidak boleh ya saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah Anda terjadi seteru misalnya ketika Anda anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
1: Iya.
0: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
1: berbahaya.
0: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
1: Mitra.
0: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
1: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
1: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Rena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya, dan juga mohon maaf nih buat pendengar Perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya, Bang Wanasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya, Bang Wadah Sora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Bong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona?
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya? Supaya okay, nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya 0812-1314-139.
2: Oke, okay. Ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, okay, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana, Bang Wadasona?
3: Belum nih, Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasa itu kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih, Bang, nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu, Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada, ya. Nih. Oke, ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta. Halo, Pro 4. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Jo. Sama Bang Taher di Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara. Gimana kabar?
4: Alhamdulillah, kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap, panas ya. Siap, Bang Taher. Panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini. Ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang.
5: Selamat siang, Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya. Itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu, langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya.
2: Ya.
4: Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Nah, itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa gitu. Lama berketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita hentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oh, oke, okay. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara, siap.
3: Ya, langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanasana. Ada juga Pak Afri. Mana nih,
3: Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Ada konteks ya.
3: Jadi,
5: betul, Bang Taher, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar, seperti itu ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu. Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga, diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya. Kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk.
5: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan jadi kebiasaan itu susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang enggak berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk dipersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan, karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya gitu. Saya pikir seperti itu. Nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh, kalau gitu. Siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum.
2: Belum ini, ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Halo, Bro Empat. Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan. Mau
6: nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
3: Iya, iya. Gimana?
6: Sebagian. Kan tadi saya sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya KB gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana, Ica?
6: Yang kata kayak saya apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
3: hormat
6: gitu, dan sam.
2: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
6: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo. Iyo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya, kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh untuk...
6: Iya. Iya. Kalau nah, di kalau, itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar
2: gitu, kayak sopan, gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di betul. Jakarta.
6: Aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih, Bang Ica.
6: Oke, Bang Wanda sama Bapaknya. Makasih, Bang Ica.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa.
2: Kalau di Sungai Liat, gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini, iya itu au.
2: Au.
3: Au bahasanya. Jadi, ya nggak au gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
2: ayo gitu. Iya. Gitu. Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya, belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya, bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja, ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya, ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui, kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Karena apa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa? Ada gambarnya apa? Lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak juga. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Okay. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga ya, gitu ya. Oke. Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang, kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu. Pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik, ya itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya.
5: Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini kita memang ada pembinaan berbahasa ini itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
3: Oke.
5: Mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Ya, siap.
2: Iya.
3: Kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Oke. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami kalimat tersebut ya, Pak Afria, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Ya mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statement-nya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
3: Berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya buat Bang Pon dan juga pemirsa RRI pendengar perompak untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RRNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RRNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
7: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 14.
2: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam
8: 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ, awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya,

0: Nya, melekatlah sebutan Sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
1: Hati Sialang. Aku galau, kek selo batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan saya siula gerang, anjang siula lidi daun silana yang pucuk siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
2: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
1: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosok dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
2: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
3: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
4: Nyonya dilang de made nini mama di dulu kan kami lah bersama mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kobo dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang kayu mau kobo sebatangnya sama bakayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, bawa kayu si kobo.
0: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Saya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi ya, tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latuk, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, ya, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana ya, makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torangpe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang pelingkungan.
3: Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi dia dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau papa ngadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Ketetuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti ini langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Hungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawan Nuwa. Selamat sore untuk sahabat budaya Perempat. Udah apa lagi di program lanjutan Perempat. Untuk Nyuruh Mulai Sore, edisi yang sama tentunya di hari ini ya. Lembaran yang ke-31 atau lembaran terakhir di bulan Juli 2026. Gak kerasa ya sahabat budaya, kita sudah menginjak di hari yang terakhir atau di bulan Juli untuk hari yang terakhir ya. Besok kita sudah memasuki yang namanya bulan Agustus. Banyak kesibukan lagi yang akan kita lakukan tentunya di bulan Agustus. Salah satunya adalah perayaan 17 Agustus. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya, kesehatan, kekuatan, dan juga nanti semua apa yang kita rencanakan, cita-citakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, dan nantinya sahabat budaya tentunya di Ragam Irama Nusantara, untuk sahabat budaya yang mau baku Iko ya, mau request lagu, mau bagi-bagi salam, bisa ya. Tapi yang pasti sahabat budaya jangan lari dari jalur, kata orang ya. Untuk lagunya ada lagu daerah, bisa juga lagu Indonesia, dan juga bisa untuk lagu dangdut gitu ya. Oke, dan sebelum Meni menerima sahabat budaya tentunya, untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini, ini sudah siapkan lagu bagus untuk sahabat budaya ya, dari Anggun Cipta Sasmi.

0: What's up, guys, and welcome to today's video.
1: Wah, Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang nggak capek ya?
2: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
1: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
2: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
1: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
2: Tentu saja, event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
1: Ya, sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
2: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
1: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
2: Bagus dong, karena dengan berolahraga tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
1: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, kita tinggalkan yang bagus yang sudah hadir ya dari penampilan Siti Badriah dengan lagi Syantik ya, saking cantiknya C-nya jadi S gitu, Syantik gitu ya. Oke, dan sahabat budaya, Suantar Patoran di menit yang ke-26 dari jam 4 sore yang pasti tentunya di Ragam Irama Nusantara. Untuk yang ingin gabung di sini silakan, ini undang ya di layanan SMS, WhatsApp, bisa juga di live TikTok Pro 4 Manado. Di live TikToknya aku juga ya.

Oke, dan tadi sudah ada yang bergabung ya. Saya coba baca dulu di sini. Ada Heart 19 ya. Heart 619. Bisa minta lagu bisa. Panas Pela. Oke, ditunggu ya lagunya. And then Abung Sami Senduk. Apa ini? Aboina. Maksudnya lagunya apa nih, Aboina? Coba dicek and dicek lagi. Mbak Nova Jenender, mas sore dari Tondano Watu Lambot hadir. Semoga sehat semua. Request lagu Tinggal di Kobong remix ya. Oke. Okay. Grup Teman Rasa Saudara pastinya ya. Nana Julita Rompas juga request lagu Roy Saklil, Ayam Kaki Kuning. Oke, okay. Yang penting kaki kuning bukan kaki yang lain ya. Kirim buat Bung Sami Senduk Girere, Tante Nova di Watu Lambot ya. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Halo Mbak Mini 714, halo cantik Henny, selamat bertugas, sehat selalu, makasih. Ibu Mini mau request lagu Gadis Kalimantan, terima kasih Henny, makasih juga ya. Oh ya, baiklah Amboina. Natasha, Anastasia 15 yang sudah bergabung juga, apa kabar di sore hari ini? Ini juga mau salam-salam, apa kabar? Ada Arklin C, ada Suka-Suka Steve, hi, thank you. Capricorn 25, Richland, siapa lagi di sini? Chris Yunan yang baru bergabung juga. Ada banyak yang gabung di sini ya. Tapi aku baca kalau yang masih stay gitu ya. Ya udah, kita nggak mau berlama-lama, langsung aja. Thank you Bang Chris Yunan yang sudah mengikuti AQ ya. Silakan kalau mau request lagu bisa di sini juga bisa. Di sono bisa, di sini juga bisa. Di sana sini senang gitu ya. Torang langsung juga ke lagunya Heart 619 tadi yang minta lagu ini. Ada dua lagu akan menyusul juga untuk Sahabat Budaya.

0: This is a song.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita main apa pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

dan sahabat budaya, terang saya tinggal lagu bagus tinggal di Kobo ya, yang request lagu tadi. Apa kabar terompe Mbak Nova Jenender ya. Mudah-mudahan so terhibur di kesempatan sore hari ini. Thank you for like-like-nya. Yang lainnya juga silakan, aku tunggu yang mau request lagu di sini. Dan selamat sore untuk terompe ibu Anda yang ada di seputaran Suaan yang sudah bergabung sore hari ini, katanya mau request lagu Home Pimpa ya. Kirim katanya buat grup teman rasa saudara semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu. Juga katanya mau kirim buat David yang ada di seputaran Bitung. Ada juga Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjir. Oke, terima kasih untuk terampe ibu Anda yang sudah bergabung ya. Yang sudah gabung di sini ada Bang Coki M. Panggabean, ada siapa lagi?

Rafli Tampi ya, aku baca dulu yang sudah gabung-gabung di sini. Saipul ya. Saipul Ujung Berung, novel Bintang Kulang Bandung. Ini maksudnya apa nih? Judul lagu atau apa nih? Oke. Ada Rian juga, silakan kalau mau gabung di sini ya. Request lagunya lagu Indonesia bisa, lagu daerah bisa, lagu dangdut juga bisa ya. And then siapa lagi yang sudah gabung di sini ya?

Oke, untuk Julita Rompa silakan, lagunya tadi saya lupa ya, karena tadi ada gangguan teknis gitu ya. Jadi saya close dulu terus saya open lagi nih ya. Oh iya, nanti sebentar aku masukin di grup ya. Sorry. Ada LJM Tangerang yang sudah gabung juga ya. Selamat sore untuk kali ini. Silakan untuk Julita Rompas, lagunya di chat lagi ya di sini. Tadi belum sempat saya lihat ya. Coki M Panggabean, kita orang mau request lagu pop Batak. Lagunya Unang Si Tahu Monangmu dari Marhara Trio. Oke, nanti saya coba lihat ya lagunya ya. Orang langsungnya ke lagu yang di request rompi Bu Anda yang ada di seputaran Suaan untuk Sahabat Budaya.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo, baku iko deng torang, pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Pro 4 Suara Budaya Kawanwa.
4: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, dan sahabat Buya, terima kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya, lagu dari daerah Batak, Unang Sitau Monangmo dari Marhara. Ya, request lagu tadi mudah-mudahan sudah terhibur ya. Kalau tidak salah tadi yang request ini ada Trompe Bang Coki M Panggabean ya. Mudah-mudahan terhibur di sore hari ini. Dan next ada Trompe Bang Rikot P94 ya, Tanah Patah. Hadi dari Bengkulu request lagu Tapsel Madinah dari Ucok Simbara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal ya. Oke, di sini saya sudah dapat sih yang itu, tapi mudah-mudahan betul ya yang itu ya. Soalnya kayaknya itu ada kumpulan lagu-lagunya ya dari Tapsel Madinah ya.

Oke, dan di sini ada juga yang sudah bergabung ya. Ada tuh orang Pak Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar, request lagu by Marlama. Aduh, gimana Kang menjelaskan? Dari Ever Bat Kunde featuring Dante Nababa. Kirim salam Jo buat semua pendengar pencinta Pro 4 dimanapun berada. Salam Jo for sama semua, dan juga kirim salam buat ibu Anda, dapat balasan ini dari Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar. Ada juga yang lagi beraktivitas di sore hari ini, selamat beraktivitas. Thank you terampe Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar ya. Apa nih Memfemi, lagu apa masalahnya? Jadi bingung. Silakan ditulis lagunya yang mana nih ya, sambil sudah standby yang pasti dua lagu di sini. Dan seperti biasa setiap dua sesi, setiap satu sesi maksudnya tiga lagu ya. Jadi yang mau gabung silakan di sesi berikutnya, karena di sini sudah ada tiga lagu pastinya ya. Siapkan lagu mana yang suka mau dengar di sore hari ini ya. Dan sekarang langsung ke lagu yang sudah di request ya. Tadi ada Torampe Record P94 yang sudah hadir ya.

0: This is a song about a legend. She's the quiet.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dari tadi udah gak sebangun, gak ada tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

pagi dan masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu sudah 26 menit melintas dari jam 5 sore. Terima kasih tentunya yang seru setia di antara di sini dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung dengan antara di sini ya. Jadi mau sapa-sapa dulu, di sini ada yang bergabung, ada viarwonok92@gmail.com ya. Salam Jo buat Papa Ani Ram Maga Giansar ya. Salam dari Kaltim katanya ya. Ada Bung Abadi juga, apa kabar yang baru bergabung. Gimana Mem Femi sobat goyang Jo tadi. Mbak Novita Wati Ismail, apa kabar di sore hari ini ya. And then siapa lagi? Opa Meta, silakan bergabung Opa Meta ya. Kalau mau request lagu silakan juga.

mau salam-salam juga ya untuk yang lagi di pemberitaan, sampai Mbak Rini yang lagi ngambil lembur sore hari ini ya, tetap semangat ya. Mbak Diana, hati-hati pulangnya ya, kemudian tiba di tujuan sampai dengan selamat ya. Ada Ali, Ali juga yang baru bergabung ya, selamat bergabung sore hari ini. Jeng Siana juga yang ada di TS ya, selamat menikmati suasana sore hari kumpul-kumpul dengan keluarga. Ada Siska dan juga Senta yang ada di seputaran Bitung ya. Terima kasih lagu bagus untuk sahabat budaya di sore hari ini tentunya dari Toton Karibo dengan Ambon Manise.

Oke, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Torang kasih tinggal lagu bagus Ambon Manise yang tentunya sudah mengajak torang bergoyang di sore hari ini, apalagi yang di balik setir kemudi, yang lagi mobile ya, biar tambah semangat di jalan ya, apalagi mungkin perjalanannya panjang, mau pulang kampung atau mungkin ada hajatan, atau yang saat ini sementara beraktivitas ya, tambah semangat di sore hari ini, dan juga untuk sahabat budaya yang lagi kumpul-kumpul dengan keluarga di rumah ya. Oke, dan Henny mau informasikan dulu untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada, kumandang azan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Nanti dua lagu akan Henny hadirkan untuk menutup perjumpaan di program request tentunya sore hari ini. Tapi yang pasti Henny masih membata mandingoni sampai di jam 8 malam nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai handphone, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat kiring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Kita juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti ya. Memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, Pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmu.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Hai, wawo kiapana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa

Oke, dan sahabat budaya saat ini sudah 25 menit melintas dari jam 7 malam. Selamat malam tentunya untuk sahabat budaya yang baru bergabung dengan orang yang sementara menikmati makan malam ya. Atau mungkin lebih memilih untuk makan di luar bersama rekan-rekannya. Dan juga ada beberapa yang sementara beraktivitas di malam hari ya. Selamat beraktivitas. Sekali lagi semoga perempat bisa menjadi teman sahabat budaya ya. Sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi untuk sahabat budaya di Senandung Bohu Sami ya, di mana ini dikutip dari Harian Tribun Manado. Pemerintah Kabupaten Bolamongondo, Sulawesi Utara secara resmi membuka kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan atau diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bolmong tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bolamongondo, Sulawesi Utara pada Rabu kemarin. Dan kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Bolmong ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah yang hadir mewakili Bupati Bolamongondo Yusra Al-Habsi SEMSI. Di mana pembukaan ini ditandai secara simbolis melalui pengalungan kartu tanda peserta kepada dua perwakilan calon paskibraka. Pemusatan diklat paskibraka diselenggarakan selama 21 hari terhitung mulai tanggal 21 Juli hingga 18 Agustus 2026. Para peserta yang mengikuti pemusatan latihan ini merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah dinyatakan lulus melalui tahapan seleksi ketat sejak bulan Februari hingga April 2026. Meliputi seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, seleksi peraturan baris berbaris atau PBB, samapta, parade, kepribadian hingga tes kesehatan. Penyelenggaraan pemusatan diklat paskibraka Kabupaten Bolamongondo tahun 2026 ini bertujuan untuk memantapkan fisik dan mental, pembentukan karakter serta peningkatan keterampilan baris-membaris. Dalam sambutan Bupati Bolamongondo yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, pimpinan daerah menegaskan pentingnya komitmen dan kesungguhan seluruh calon paskibraka selama masa diklat. Di mana dikatakan sebagai duta bangsa, diharapkan dapat memanfaatkan waktu pemusatan diklat ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan setiap rangkaian kegiatan dengan penuh rasa sungguh-sungguh, serta patuh seluruh arahan dari pembina, pelatih, dan instruktur, sehingga mereka mampu mengibarkan bendera merah putih dengan sempurna pada puncak peringatan HUT RI ke-81 nanti. Lebih lanjut juga dikatakan Bupati berpesan kepada jajaran pembina, pelatih, dan instruktur agar senantiasa membimbing para calon paskibraka dengan rasa tanggung jawab tinggi, mengarahkan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terus menjaga peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan, dari proses seleksi hingga pelaksanaan tugas di lapangan. Diketahui kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkompinda, pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya usaha mikro kecil menengah UMKM Morobaya, Desa Montoy Timur, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolamongondo, Sulawesi Utara, mengembangkan serat daun nanas menjadi produk mode dan aksesoris fashion. Para pengrajin di Morobaya Food ini menyulap serat daun nanas untuk nantinya dijadikan perlengkapan pribadi seperti tas, sepatu hingga dompet. Namun sebelum dijadikan bahan pribadi, serat daun nanas ini akan dijadikan material yang disebut dengan biofabrik ramah lingkungan yang tampil kuat serta unik sebelum masuk ke industri kreatif. Di mana sahabat budaya contohnya dari daun nanas, mereka mengambil serat daunnya kemudian memperkuat dengan sistem biofabrik ini agar lebih padat dan lebih kuat sebelum digunakan dalam pembuatan perlengkapan pribadi. Namun tentunya untuk saat ini, seperti yang dikatakan Sofianto, para pekerja masih mengolah serat daun ini dengan cara semi-manual. Karena ini tahap pengembangan untuk dijadikan serat nanas sebagai bahan baku utama, mereka masih dikerjakan dengan manual seperti pengepresan yang masih menggunakan setrika, serta pengeringan yang masih menggunakan bantuan panas matahari atau dijemur. Untuk itu pihaknya sudah memasukkan proposal ke pemerintah provinsi bantuan pengadaan mesin yang akan digunakan. Perlu diketahui sebelum pengembangan jenis produk dari serat daun nanas ini, Morobaya Food bergerak di bidang makanan seperti selai, sambal, nanas roa, dan juga minuman sari nanas. Sedangkan untuk usaha konveksi, UMKM Morobaya Food membuat batik motif Mongondo dengan material biofabrik dari serat nanas. Sofianto juga mengatakan bahwa usaha ini awalnya melihat peluang dari banyaknya limbah pertanian nanas di Desa Lobong hingga Montoy yang terkenal dengan buah nanasnya. Dari sini ide untuk mengembangkan bahan dari nanas mulai muncul, mulai dari buah hingga daun nanas agar tidak menjadi limbah pertanian begitu saja.

Ya, dan sahabat Bilas ini akhirnya sampai di sini dulu terpakai bersama tentunya di New York Malam Besok untuk edisi hari ini. Lembaran yang terakhir di bulan Juli 2026. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk New York Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit, terima kasih untuk beberapa ulang lain waktu, lain kesempatan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.

0: kulitnya dijual. Dan hijaunya dibikinin emping.
1: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an. Di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu lain sekarang, kini hampir tidak ditemukan kios emping di condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya Tihana.
2: Dari awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Ini kan tinggal di sendok ya. Nggak berapa menit ya.

Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.

0: Tadinya Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jo?
2: Iya, udah gak kayak ini. Tapi ada aja sih, gak pernah habis.

0: bambu. Dari Jombor, tapi kan enggak aku banget adanya.
1: Sejarah yang itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet. Satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen, masih ada yang udah gak begitu banyak. Peninggalan banyak, saya lah yang dagang kayak gini. Orang Betawi udah gak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping. Yang pembuatnya udah 1-2, jadi sekarang
2: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
1: Ya anak kita udah gak mau, kenapa? Anak kita juga udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan 2 orang, dan sekarang udah gak mau, Neng, ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat ngelajin, jadi sekarang dari daerah.
2: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini, buat alasnya.
2: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
1: ya,
2: lain.
1: Ya maaf ya, bukan yang bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, ya udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
2: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Rah, Ngana su pernah dengar istilah pengarus utaman gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utaman gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, ne. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, ne. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utaman gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Baik, dan pendengar, demikianlah rangkaian beberapa tembang yang sudah kami hadirkan ya, dan juga informasi-informasi insert sudah saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam yang saat ini tengah menikmati suasana santai di rumah atau mungkin lagi sedang beraktivitas ya. Semoga saja dengan kehadiran lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menambah suasana menyenangkan untuk Anda ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusantara Kita Malam ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Manado.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Baik, selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali kita di malam hari ini lewat acara Malam Bakudapa RRI Program 4 Manado ya. Dan saudaya sampai pukul 23 nanti, saudaya Anda nanti bisa request lagu ya. Bisa kirim salam, bisa ngobrol dengan saya Mam ini ya, sahabat budaya di Malam Bakudapa.

keadaan baik pendengar. Terima kasih untuk Anda ya yang masih mendengarkan RRI Perempat malam hari ini. Dan sahabat budaya malam ini ya kita seperti biasa ya punya sebuah topik ya untuk kita obrolkan ya sahabat budaya. Dan malam ini saya angkat topik tentang sesuatu yang dulu sering dilakukan namun sekarang sudah jarang ya. Ya, jadi dulu sering dilakukan. Ya, namun sekarang sudah jarang. Nah, mungkin sahabat budaya Anda masih ingat waktu kecil dulu ya. Waktu kecil dulu kalau mau apa ya, kalau mau cerita ya, mau cerita dengan teman ya, tinggal datang ke rumah ya, mau bermain keluar rumah panggil teman, mau dengar lagu tunggu di radio ya, mau ngefoto harus foto dulu baru tunggu hasil cetak. Dulu kan seperti itu ya, tapi sekarang sudah zaman semakin canggih, tidak seperti itu sekarang sahabat budaya. Kalau Anda mau dengar lagu ya tidak perlu tunggu di radio ya, tinggal putar aja di handphone ya. Kalau mau foto dulu mesti dicetak dulu ya, baru dapat hasilnya ya. Tapi sekarang sudah tidak, sudah semakin canggih sahabat budaya ya. Terus kalau malam-malam, duduk di depan rumah sambil bercerita dengan tetangga. Tapi sekarang mungkin sudah tidak lagi. Karena apa? Karena HP mungkin ada di tangan, jadi semua serba online ya. Nah, jadi orang, jadi kita jadi lebih dekat dengan dunia ya. Jadi orang dekat dengan dunia, tapi kadang malah jauh dengan orang-orang yang ada di samping patorang. Nah, kalau menurut Nana, menurut Anda, kebiasaan zaman dulu apa yang paling dirindukan? Ya, oke. Oke, silakan. Saya tunggu ya di WhatsApp 0853-424-00928 ya. Iya. Oke. Dan sahabat gue malam ini juga kita lagi live ya lewat TikTok. Lagi siaran live TikTok Pro4. Jadi buat sahabat gue yang mungkin ingin request lagu juga boleh lewat TikTok ya. Silakan Anda gabung ya, jangan lupa yang belum follow di follow ya akun TikTok Pro4, di follow dulu terus di like, di share, dan jangan lupa tap layar ya sahabat daya biar semakin banyak likes yang masuk, semakin banyak juga orang-orang yang bisa mendengarkan dan menyaksikan ya siaran live TikTok Pro4, dan nanti notifnya bisa kami kirimkan ya ke Anda biar nanti Anda bisa apa namanya mendapatkan notifikasi bahwa Pro4 lagi sedang siaran ya. Jadi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu pop Manado, lagu-lagu pop Ambon, Maluku ya, lagu-lagu dari Jawa ya, Sumatera. Ya, Anda boleh request di sini ya di acara Malam Bakudapa RRI Pro4 Manado, dan Anda bisa kirim-kirim salam buat siapa saja di seluruh Nusantara Indonesia. Karena siaran Pro4 selain lewat
frekuensi apa FM dan AM, siaran perempat ini bisa didengar lewat kualitas streaming ya. Jadi Anda bisa download aplikasi di Play Store dan di App Store dengan keyword atau kata kuncinya RRI Digital ya saudara. Jadi Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan saudara ya. Jadi download aplikasinya sekarang juga di Play Store dan App Store RRI Digital. Anda bisa mendengarkan perempat RRI Manado dimanapun Anda saat ini berada ya. Oke, jadi topiknya ya sahabat daya, saya nanti share lagi topiknya. Dulu sering dilakukan, sekarang sudah jarang ya. Nah, dulu kalau ingin bertemu teman, kita datang langsung ke rumah ya. Itu dulu. Tapi sekarang sudah tidak dilakukan, mungkin sudah tidak pernah bahkan ya. Kalau ingin bermain, tinggal keluar rumah dan mencari teman kita. Kalau ingin mendengarkan lagu, kita tinggal menunggu lagu favorit yang diputar di radio ya. Jadi lama dong ya. Nah, tapi sekarang kan sudah berbeda. Kalau ingin berfoto, kita harus menggunakan kamera dan menunggu hasil cetaknya. Nah, saudara, dulu seperti itu. Tapi sekarang setelah teknologi semakin canggih, kita nggak perlu melakukan hal tadi, berfoto harus menggunakan kamera terus tunggu hasil cetaknya. Kalau dulu kan seperti itu, sahabat daya, menunggu hasil cetakan dari negatif filmnya ya, supaya kita beli roll film ya. Roll film berapa, apa ya dulu yang ingat-ingat dulu, kalau beli roll film itu ada berapa kali ya, ada 25 kali, ada 36 kali, terus tinggal bilang asa 100, asa 200. Nah, itu dulu banget saudara, kita mesti punya kamera pocket ya, kecil begitu ya, apa ya dulu ya, DL ya, kamera DL mungkin gitu. Terus kita kalau mau ada acara-acara begitu, mau rekreasi, tinggal jepret. Nah, setelah roll film itu sudah dipakai, baru mau dicuci, dicetak dulu, cuci cetak istilahnya begitu ya, dicuci cetak. Nah, setelah dicuci baru dicetak. Nah, tapi dicuci dulu dapat negatifnya ya, dapat negatifnya satu apa begitu, terus kita lihat itu nomor-nomornya, nomor 1, 2, 3 mana yang mau dicuci ya. Oh, ini nomor 16 sama ini mau dicuci, baru dibilang ke ke tukang cetak ini ya, nomor ini atau sudah dicuci semua, dicetak semua ya. Nah, setelah dicetak saudara, ada yang gelap, ada yang terang ya saudara ya. Ada yang bagus, nah itulah kadang-kadang proses pengambilan gambar itu tidak sesuai ya. Cara mengambil angle gambar itu mungkin cahaya mataharinya terlalu apa ya, terik. Matahari itu bikin silau ya. Jadi pada saat kita jepret, hasilnya wajah kita tidak kelihatan. Cuman apa begitu ya. Jadi itu dulu ya, saudaya, kenangan-kenangan dulu. Tapi sekarang sudah jarang. Tapi ada loh saudaya yang masih mempunyai kamera seperti itu ya. Saya pernah ada itu, tapi sudah di mana ya. Jadi kalau mau foto harus menggunakan kamera dan menunggu hasil cetaknya. Nah, sahabat daya, hampir semua
Sekarang sudah berubah, sudah berubah sekarang karena hampir semua ada di dalam handphone kita, ya. Jadi yang ingin bertemu teman, ya, ingin bermain dengan teman gitu ya, ingin mendengarkan lagu, ingin berfoto, semuanya ada di satu HP, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tapi terkadang justru orang yang berada paling dekat dengan kita malah semakin jarang diajak berbicara. Karena kita sudah sibuk dengan handphone kita. Nah, menurut Anda, Sabdaya, kebiasaan zaman dulu apa yang paling Anda rindukan? Kebiasaan zaman dulu apa yang paling Anda rindukan, ya? Silakan ditulis di kolom komen, di kolom komentar ya, di TikTok kan ada kolom komentarnya ya. Nah, jangan lupa taruh namanya dari mana gitu kan, dari misalnya dari Medan, saya misalnya Abdul Rozak misalnya di Medan, terus komentarnya apa. Misalnya, dulu saya sering bla bla bla bla bla. Marilah kita bernostalgia bersama ya, sahabat budaya. Ya, jadi kebiasaan zaman dulu apa yang paling Anda rindukan? Oke, sahabat budaya, kita lihat dulu siapakah yang sudah ada. Nah, belum ada ya? Oke. Ditunggu ya sahabat budaya di nomor WhatsApp 0853 424 00928 dan juga di live TikTok Pro 4 RRI Manado. Sambil saya mengecek ini di WhatsApp bro. Nah, ini ada. Selamat malam Bung Penyiar. Ya, selamat malam. Prompat. Nah, kalau Mami Yulin kebiasaan yang ini Mami Yulin ya ini ya. Yulin Silangen. Ah, ini selamat malam Ibu Yulin ya. Katanya kebiasaan yang dirindukan itu selalu putar CD. Compact disc, tapi sekarang sudah tidak ada. Boleh request lagu dan Dian Pisesa satukan hati kami dari Mami Yulin Silangen seputaran Lorong Anoa. Kirim salam jo buat penyiar sukses terus di udara, kirim juga yang di Nusa Utara buat pendengar setia Perempat. Selamat badengar jone tu lagu moga terhibur. Oke, Ibu Yulin Silangen, terima kasih, nanti saya cari lagunya ya. Satukan hati kami ya, Dian Pisesa. Satukan hati kami. Coba saya cari dulu. Dian Pisesa, satukan hati kami. Oke, baik. Ibu Yulin Silangen, lagunya nanti saya putarkan. Oke. Dan silakan sahabat budaya yang ingin bergabung lewat live TikTok Perempat, jangan lupa tulis di kolom komentar nama, alamat, komentarnya apa, terus request lagu apa, begitu ya. Oke, baik. Sambil kita dengarkan dulu lagu yang di request. Oh, ini ada lagi. Dari Ibu Jusil, hai, halo, selamat malam Bapak Ganteng, Pak Budi, alias Pak Stanley, malam Pak Kudapa, ini dengan Ibu Jusil dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minahasa Utara, mau request lagu dan lagu oldies Indonesia judulnya Setangkai Bunga Putih dari Panbers, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, halo. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat malam, selamat berbadengar jone. Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lamber alias Pak Stanley. Thanks ne, malam berkudapa, God bless you. Thanks ne,
Jawaban dari Ibu Jusya adalah, kalau dulu Ibu Jusya sering panggil teman bermain di rumah sambil bercerita Ibu Jusya dengan Ibu ke teman. Tapi itu dulu masih kecil, tapi sekarang semua teman Ibu sudah jauh di tempat tinggal rumah mereka masing-masing. Dan sekarang Ibu Jusya hanya bercerita dengan teman Ibu Jusya melalui ponsel alias handphone. Ibu Jusya cuman bakar lota Jo melalui handphone sampai puas. Boleh begitu Jo Pak Stanley? Ibu Jusya jawaban, thanks nih malam baku dapat, God bless you. God bless you too Ibu Jusya, betul sekali. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi zaman sekarang, handphone ini akan mempermudah ya. Semakin mempermudah komunikasi kita ya. Tidak ada rentang waktu, tidak ada jarak ya, pokoknya dia bikin jadi semakin dekat ya. Cuman memang ada sih kekurangan dari handphone ya. Mungkin sebudaya kalau orang terlalu menggunakan handphone, sampai-sampai orang yang mungkin sudah terlupakan sebudaya, karena mereka sibuk dengan scroll layar ya, sampai ada sesuatu yang mereka lupakan ya. Itu pokoknya ada DP, biar handphone so canggih tetap nak bawang, itu hal-hal yang mungkin sekarang ini ngoni rindu ya, ngoni rindukan ya, kebiasaan zaman dulu yang ngoni rindukan sekarang yang tidak bisa didapat dari handphone ya. Oke, baik, saya cek dulu ini apakah ada. Oh ini, selamat malam. Iya, ini dari Rico. Mana nih Rico tadi, tersubaca ini. Rico di Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Iya, selamat malam Bung Rico. Gimana Bung Rico? Ditunggu komentarnya di kolom komentar ya. Kebiasaan zaman dulu apa yang paling kamu rindukan? Oke, sambil kita akan dengarkan dulu lagu yang di request Ibu Yulin dan Ibu Jusya ya. Oke, tetap stay tune di Prompat RRI Manado, Suara Budaya Kawan-kawan.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
4: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: dan baik pendengar, masih bersama kami RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua ya. Dan masih saya tunggu buat sobat yang ingin gabung, baik lewat WhatsApp juga yang gabung lewat TikTok ya. Dan sobat budaya, mungkin Anda lewat-lewat begitu. Ya, sobat budaya, mudah-mudahan lewat lagi sudah tidak mau kemana-mana ya, sudah di sini aja saudaya, karena Pro 4 menghadirkan lagu-lagu enak di malam hari ini yang bisa Anda request ya. Juga Anda bisa kirim salam, siapa tahu Anda saat ini ingin ingin rindu memberikan ucapan sesuatu, kata-kata yang mungkin bisa membuat orang yang Anda rindukan bisa terobati rasa rindunya lewat live Pro 4 malam hari ini saudaya. Dan nanti Anda bisa kasih satu lagu yang mungkin lagu ini punya cerita story antara Anda dan dia. Oke, buat si siapa tadi? Rico ya, katanya Rico, kebiasaanku di zaman dulu itu ke Stan waktu kecil adalah nonton TV. Kalau ada acara kuis atau kartun sudah rajanya. Oh iya, betul ya. Zaman dulu kan film-film kartun itu adanya cuma di TVRI ya. Nah, di TVRI orang bilang. Karena televisi waktu itu cuma the one and only, cuma TVRI. Jadi sebetulnya zamannya kita itu, saya nontonnya jauh banget rumah saya dengan yang punya TV ya. Karena waktu zaman tahun 70-an itu, yang punya TV itu cuma tidak semua yang punya, karena zaman itu masih langka ya yang punya TV. Jadi kalau mau nonton itu rumahnya agak jauh di saudara saya. Jadi waktu saya kecil, saya sering sering digendong sama bapak saya ya. Gendong atau ditaruh di pundak sini. Saya masih 5 tahun mungkin itu. Nonton TV saudara. Filmnya dulu itu saya ingat filmnya film The Six Million Dollar Man ya. Itu manusia baja, manusia setengah robot. Jadi dia kalau mau lari cepat banget, ada bunyi dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Itu saya suka banget nonton film itu. Juga ada film combat, film apa lagi ya dulu-dulu tuh. Zaman tahun 70-an, saya kan lahirnya tahun 74. Jadi tahun 77 itu sampai 80-an itu sering nonton film TVRI. Nah, nanti kan TV swasta hadir tahun 90 ya. RCTI salah satu TV swasta pertama yang menyiarkan beraneka ragam menu program ya, pendidikan, film, pokoknya semuanya nomor satu dulu masih RCTI. Tapi sekarang sudah banyak TV swasta yang ada yang muncul, ada yang sudah mati ya, ada yang mati syahid. Tidak banyak sih yang tertinggal, hanya beberapa saja. Begitupun dengan radio swasta. Zamannya saya itu, saya siaran dulu di radio swasta itu masih banyak ya, sebelum saya siaran di RRI. Banyak banget sebenarnya. Tapi setelah COVID, berguguranlah satu demi satu Sahabat Budaya. Karena apa? Karena siarannya memang butuh operasional kan, membayar gaji penyiar dan lain-lain sebagainya. Jadi radio itu harus kuat, pemasaran marketingnya itu harus kuat untuk memasarkan program-program dari siaran radio tersebut ya. Jadi kalau acara-acaranya mantap, siaran-siarannya mantap, terus tawarin ke apa klien mau dipasang di mana iklannya, kan misalnya slotnya jam acara request kayak begini, nah dipasang di jam begitu iklannya, ya jadi orang pas dengar acara ini, pas dengar apa iklannya, iklan mereka begitu. Oke, saudaya lanjut ya. Riko, mana Riko lanjutannya? Ah ini, soalnya Riko kirimnya ada spasi-spasi ya. Nah, ini baru kelanjutannya. Tapi sekarang Kak Stanley, saya masih suka sih nonton timnas dan on the spot. Tapi saya benar-benar tidak suka yang bergenre full drama. Ya, oke, terima kasih untuk Riko. Lanjut, drama, katanya nggak suka drama yang penuh dengan emosi, tangisan yang sudah populer bagi kaum anak muda khususnya wanita ya. Ya, kalau sekarang ini saya lihat orang-orang pada demam dengan drama Cina pendek ya, racin-racin, drakor, tapi drakor sudah mulai berkurang, saya lihat racin. Setiap saya lihat teman saya, ya handphonenya itu mereka nonton racin ya, CEO. Nah, itu rata-rata cerita-cerita di Dracen itu CEO ya, pengusaha muda yang tadinya dia menyamar menjadi kurir. Nah itu saya pernah nonton itu, sebenarnya dia itu yang punya pengusaha ternama di Mumbai ya, di India, menyamar jadi tukang kurir ya. Dan dia dia menikah dengan seorang wanita. Selama 5 tahun wanita itu tidak tahu identitas sebenarnya si cowok ini. Dia enggak tahu kalau cowok ini orang kaya, kaya banget karena dia pengusaha terkenal di kota Mumbai. Tapi menyamar jadi kurir, makanya dia dicaci maki, dihina sama bapak mantunya ya, mertuanya dimaki-maki. Tapi setelah apa yang terjadi, ya begitulah filmnya ya. Setelah mereka tahu ternyata dia ini adalah seorang pengusaha yang tidak mau menunjukkan identitasnya, saudara ya, dan ketahuannya terakhir setelah dia dihina, dicaci maki, diusir ya, baru dia menunjukkan eksistensi yang sebenarnya apa identitasnya yang sebenarnya, tapi mereka sudah terlambat ya, si apa ini sudah tidak memaafkan lagi ya. Nah, begitulah. Jadi sahabat daya, hidup ini memang ada kalanya seperti itu ya. Oke, baik sahabat budaya, silakan yang mau request lagu ini dari Riko Tanjung Patah ya, Bengkulu, katanya request lagu duet 12.000 dari Iwan Stip. Makasih. Oke, makasih untuk Riko di Tanah Patah ya, Tanjung Patah lagi, Tanah Patah ya. Oke, dan silakan yang lain. Mana lagu itu ya? Ini dia. Oke. Riko, saya putar lagunya ya. Oke, yang mau gabung silakan sambil nunggu yang lain. Kita dengarkan lagu yang di request Riko. Ini dia lagunya.
1: Lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, baik, dan kita lanjutkan kembali saudara untuk acara request kita di malam baku dapa. Dan saat malam aja nih buat saudara yang baru gabung ya. Oke. Silakan di-follow akunnya Rompat ya, jangan lupa tap-tap layarnya, share, komen ya di kolom komentar. Kebiasaan dulu yang sekarang sudah jarang dilakukan ya. Zaman waktu masih kecil atau pokoknya dari dulu kebiasaan yang sering dilakukan tapi sekarang sudah tidak pernah lagi ya. Oke, stand tunggu di kolom komen Perompat ya, di live TikTok Perompat, silakan. Dan saya baca WA ini, WhatsApp, ada Rina di Manado Tikala. Selamat malam Kak Sten, di malam juga. Kalau Rina dulu sering main petak umpet Kak Sten, bawa kesembunyi orang baru bilang, dengan teman-teman sampai sore. Tapi sekarang anak-anak lebih banyak bermain dengan HP. Oh iya, memang dulu begitu, dulu belum ada mainan-mainan yang secanggih sekarang. Jadi anak-anak pada suka bermain permainan tradisional ya. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Stanley, selamat malam. Oke, selamat malam. Lanjut lagi dari siapa nih? Andito, Dito mohon. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam juga. Kalau Andito itu rindu kebiasaan dulu sering duduk di depan rumah malam-malam sambil cerita bareng dengan tetangga. Tapi sekarang hampir tidak pernah lagi. Iya, itu dulu-dulu begitu ya. Tidak ada HP, jadi kita pada suka ngerumpi begitu ya dengan tetangga di depan rumah ya, samping rumah. Nah itu, oke. Buat Kak Stanley terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Lanjut dari Yunita di Bitung. Selamat malam Kak Stanley ya, selamat malam juga. Kalau Yunita dulu kalau mau berteman langsung datang ke rumah, tidak perlu chatting atau telepon. Sekarang ya sudah semakin canggih, semuanya lewat HP. Terima kasih Kak Stanley ya, selamat malam. Oke, terima kasih Yuni ya, Yunita. Kemudian lanjut dari Doni di Tondano. Selamat malam Kak Stanley ya, malam juga. Rindu sekali ini kita mau badengar radio sambil tunggu lagu favorit. Dulu begitu, saya rindu mendengar radio sambil menunggu lagu favorit. Kalau lagu yang kita suka diputar, rasanya senang sekali. Ya, zaman dulu sahabat budaya, beda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu mau request lagu di radio itu belum langsung diputar sekarang. Minta hari ini, putarnya besok. Ya, pernah Anda seperti itu kan, zaman dulu ya. Atau minta nya siang, ada batasan waktu ya, jadi jam sekian sudah dibuka untuk kesempatan untuk orang-orang yang mau request lagu. Jadi lagunya sudah di request dulu pada siang hari, nanti acara requestnya malam. Nah malamnya lagu yang di request tadi siang itu akan diputar pada malam hari. Dan zaman dulu masih pakai kaset pita ya, pakai pita ya kasetnya gitu ya. Jadi beda dengan zaman sekarang, sudah MP3 ya, MP4. Oke. Terima kasih buat Kak Stanley. Iya, terima kasih. Selamat malam ya. Oke, lanjut dari Maria di Minsel, Amurang. Selamat malam Kak Stanley, malam juga dengan Maria di Amurang. Dulu keluarga sering makan bersama di meja makan tanpa ada yang sibuk dengan handphone. Sekarang sudah tidak ada lagi yang makan di meja makan. Semuanya sibuk dengan makan sambil main handphone. Ya, begitulah samudaya. Kalau zaman dulu memang
Kalau mau makan harus di depan meja makan, ya. Kalau ada keluarga 12 anak, semua 12 anak itu sudah berada di meja makan. 6 kiri, 6 kanan, ya. Seperti itu. Tapi sekarang saya lihat anak-anak sudah tidak lagi makan di meja makan, ya. Semalam mereka makannya di mana? Di mana juga orang suka, mau di koi, mau di kasur, mau di kamar. Sudah bawa piring dengan makanannya terus masuk ke kamar. Makannya tidak konsen di makanan, makan sambil scroll-scroll HP, main-main begitu. Sudah berubah, ya. Oke. Dan terima kasih Kak Stanley. Ya, terima kasih ya untuk siapa tadi, Ronald ya di Manado. Ronald, Maria di Minsel, Amurang. Ada lagi ini Ronald di Binangun. Selamat malam Kak Stanley, malam juga. Kalau Ronald paling rindu main bola, saya paling rindu main bola di lapangan bersama teman-teman. Pulang sudah sore, dimarahi orang tua, tapi besok bermain lagi. Nah, itu kebiasaan dulu yang sudah jarang dilakukan, ya Ronald. Oke, terima kasih Kak Stanley, ya. Terima kasih, ya. Dan baik, selamat daya, jangan kemana-mana. Yang mau gabung setelah 3 lagu ini, saya akan kembali tetap di Malam Baku Damai.

0: Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Mar dapat aku no. Munipe tanpa kus ini.
1: Ah, masa leh. Biar Jo, yang penting murah sesuai dengan kantong, no. Mar Jo masuk.
0: Iya. Kun, gimana dengan apa kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu leh ini, rasa-rasa malas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kayak pengen semalas begitu, dang.
1: Tahu leh. Kita rasa-rasa mati rasa ini. Mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Yah, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, leh. Yah, yah. Tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tau leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kaloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Baik dan pendengar, dan itu dia Monokrom ya, lagu dari Tulus sudah mengantarkan kita di pukul 11 lebih 1 menit. Dan sayang sekali saudari, saya harus mengakhiri kebersamaan kita malam ini di acara request malam Bakudapa RRI Pro 4 Manado. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensi mendengar Anda yang sudah bergabung baik lewat WhatsApp maupun yang sudah bergabung juga lewat live TikTok Pro 4 malam hari ini. Semoga Anda semuanya sudah terhibur dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dan pendengaran Anda. Ya, saya sekali mohon maaf ya saudaya yang sebesar-besarnya. Dan saudara untuk itu jangan kemana-mana, setelah ini masih ada satu acara lagi, Tetesan Moon Malam ya, untuk Anda umat Kristiani yang sudah hendak mau beristirahat ya, saya akan temani Anda di Tetesan Moon Malam nanti di jam 11 sampai jam 12. Tetap stay tune bersama RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawan.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: kasama na rin kita. Kiki, kita lang mo kasana eh, kanan liya. Kita kumawa. Kasanan ini.
1: O iyo? Eh, utu, coba nga na liya.
0: Apa itu?
1: Tu petugas kebersihan dang. Pagi-pagi buta pagini kasiang.
0: Iyo?
1: Dorang so bersih-bersih, perajing dorang kang.
0: Kalau dorang so kasih bersih-bersih, jadi dorang leka tu mesti begitu loh sama deng dorang jaga tu kebersihan.
1: Iyo tu? Iyo no utu, memang harus begitu katu.
0: Eh, keke.
1: Iya, utuh. Kenapa lingana?
0: Baru dok tong dua ada bah cerita tu soal bersih-bersih. Mar ngana dok ini. Aduh, ngana baru habis minum ku mangkong ngana cuma ada buang di jendela oto no.
1: Salah-salah, utuh. Nyana ada tu tanpa sampah, dang.
0: Eh, nyana ada tanpa sampah. Bukan berarti ngana mesti buang di jendela oto. Eh, mar kita gatu cuma kasih ingat no, pangana keke. Kalau boleh, itu galas, eh. Ngana isi jodi dalam tas juga sana tuh. Tuh dia dah ngana isi jodi dalam tas. Nanti
1: kong kita bawa pulang di rumah dah?
0: Bukan nanti.
1: Bagaimana?
0: Nanti dah kalau ngana seturun dari oto, ngana dapat lihat tuh ada tanpa sampah dah. Oh, ngana isi jodi situ no.
1: Oh, begitu dang.
0: Iyo.
1: Makasih utu. Ngana suka saya ingat pak kita. Ternyata kote kebersihan bukan cuma di rumah kang. Tapi di mana saja torang harus jaga tuh kebersihan.
0: Mantap.
2: Mari, sebagai warga masyarakat yang baik, jangan membuang sampah di sembarangan tempat, di jalan, di sungai, dan di got. Jagalah kebersihan, karena kebersihan itu indah.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wih, Keke.
1: Utu.
0: Turun dulu, Dok. Aku dapat ulang, eh. Mau ke mana nih yang anak, Keke?
1: Aduh, Utu. Mau pi pasar biasa, ibu rumah tangga, Utu.
0: Oh, iya.

0: budaya dapat membuat kita termotivasi untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya keberagaman dalam budaya.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Lagu daerah merupakan satu bentuk perkembangan budaya umat manusia dari masa ke masa, sekaligus sebagai warisan yang tidak ternilai harganya. Mari kita menghargai karya musik sebagai bentuk nilai budaya bangsa.

0: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Baik, dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini di tetesan bom malam. Semoga saja kehadiran kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan malam hari ini bisa memberikan suasana menyenangkan, sukacita untuk kita semuanya, dan kiranya kita diberkati. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir sudah untuk program siar Nyior Melambai Malam. Dan pendengar, seluruh program dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini akan segera berakhir. Semoga apa yang sudah kami sajikan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini bisa berguna untuk Anda. Terima kasih, saya Stanley pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan salam budaya.

Dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat Budi di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Pucuk Tikala terimala salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir, lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congon liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Iyo. Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
3: Yang ada level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Kalau kita diberkati, itulah wujud kasihnya.
6: Kalau kita menjadi berkat, itu pun anugerahnya semata.
5: Apalagi yang dapat kita lakukan, kecuali menjalani hidup ini sebagai

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Kembali lagi untuk orang menemani Soal Budaya di sepanjang hari ini sampai beberapa lagi di hari Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Berjumpa lagi di lembaran baru di bulan Agustus Soal Budaya dan tentunya pagi hari ini bangun pagi kita bawa dengan ucapan syukur dalam doa sambil kami iringi memberkati Soal Budaya dengan kirim pujian rohani Kristen di religi pagi edisi hari ini untuk perempat Manado. Dan saya Fanny Johanis yang akan menemani Soal Budaya sepanjang nyiur mulai pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat ini sudah jam 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Soal Budaya sesaat lagi tuan akan masuk di pas jam 6 dan tuan akan menemani dengan pop Manado pilihan juga dengan informasi untuk Soal Budaya di sudut pagi seputar perkembangan terkini di Sulawesi Utara. Dan di jam 7 hingga jam 9 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan tuan akan temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Di jam 9 di Nusantara Pagi dengan informasi seputar budaya tradisi dan juga kuliner destinasi wisata yang akan menemani Soal Budaya dengan lagu-lagu Nusantara. Itu dia sepanjang program Nyiur Mulai Pagi di siang hari ini dan saatnya turang masuk dulu di pas jam 6, tetap yang turang terus di perempat suara budaya Kawanwa.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam mengkonsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Promot Manado Seru Budaya Kawan Nua. Seru Budaya untuk informasi kali ini ya, dari Tomohon di mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Tomohon melaksanakan panen sayuran pakcoy sebagai hasil pemanfaatan lahan produktif di lingkungan kantor. Kegiatan ini itu bagian dari dukungan terhadap program aksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di bidang ketahanan pangan. Jadi panen pakcoy ini dipimpin oleh Kepala LPKA kelas 2 Tomohon dan Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan jajaran staf ya. Dan kegiatan ini adalah bukti bahwa keberhasilan pengolahan lahan yang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan LPKA. Dan pakcoy yang dipanen ini hasil dari proses budidaya yang sudah dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyemaian bibit, penanaman, sampai perawatan tanaman. Seluruh tahapannya dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia supaya memberikan nilai tambah dan manfaat yang produktif. Dan melalui kegiatan panen ini, LPKA kelas 2 Tomohon kembali tunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan memanfaatkan lahan untuk mendukung ketahanan pangan. Selain menghasilkan produk pertanian, program ini juga berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan produktif. Kemudian pemanfaatan lahan pertanian di lingkungan LPKA bukan cuma mendukung program pemerintah ya, tapi juga ini menjadi sarana pembangunan budidaya kerja yang aktif, kreatif, dan berorientasi pada hasil. Dan keberhasilan panen pakcoy ini juga diharapkan bisa menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kegiatan pertanian produktif di masa mendatang. Dan dengan berbagai program pemanfaatan lahan yang sudah dijalankan, LPKA kelas 2 Tomohon menegaskan perannya untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di lingkungan satuan kerja. Nah, bukan cuma di lingkungan satuan kerja nih ya, Sawah Budaya itu lingkungan instansi, Sawah Budaya bisa juga mengikuti contoh ini ya, maksudnya ketika ada lahan kosong itu kita bisa manfaatkan untuk tanam yang untuk tanaman yang ya cocok ya di daerah sekitar kita Sawah Budaya. Ya paling nyanda itu rampah-rampah campur yang menjadi rampah-rampah khas kita itu harus ada Kang Sawah Budaya, seperti daun kuning, bramakusu atau serai, apalagi kote ini belakama atau kemangi ya. Minimal itu ada ya. Kalau itu sudah ada semua sudah enak ya, torong mau masak, wudut. Rampah-rampah siap. Tinggal orang mau melengkapi yang memang ketu rampah-rampah yang tidak bisa atau tidak cocokkan ditanam di orang pelahan seperti misalnya bawang-bawang, itu sudah mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan makanan kita ya, kebutuhan kita sehari-hari ya, terutama di makanan kita kan Sawah Budaya. Atau bisa juga kan tanam lain-lain seperti tomat, rica. Nah itu dia wau tahu ya, itu semua tempat itu cocok ya, kayak tomat, rica, tanaman terong dan kacang panjang itu bisa cocok semua. Sawah Budaya bisa coba ya, daripada mungkin banyak waktu lowong, kayaknya mengisi waktu lowong kita dengan menanam ini tuh sangat bermanfaat juga, bisa dicoba ya. Tentunya Tomohon masih menghadirkan juga informasi untuk Sahabat Budaya di Sud Pagi yang akan hadir saat lagi setelah beberapa lagu berikut.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: informasi masih dari Tumon, Sabu Gude, di mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Tumon mengikuti kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 diselenggarakan secara virtual di terpusat dari LPKA kelas 2 kelas 1 Tangerang ya. Kegiatan diikuti oleh Kepala LPKA kelas 2 Tumon dan jajaran anak binaan dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tumon, juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tumon ya. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini dihadiri secara virtual oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Jenderal Pol Dr. Andus Agus Andrianto SHMH, juga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Prof. Dr. Dudung Abdurrahman ya. Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, penyelenggaraan pembinaan yang berkualitas, dan pemberian kesempatan kepada anak binaan untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia memberikan penguatan dan motivasi kepada seluruh anak binaan supaya tetap memiliki semangat, optimisme, dan tekad untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui proses pembinaan yang dijalani. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan simbolis alat tulis kepada anak binaan sebagai bentuk dukungan ya terhadap pemenuhan hak pendidikan. Selain itu, berlangsung dialog interaktif antar Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia dengan perwakilan anak binaan dari berbagai LPKA Indonesia di Indonesia yang berlangsung hangat dan penuh semangat. Momentum Hari Anak Nasional ini adalah pengingat ya pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk anak yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga permasyarakatan, melalui dukungan pendidikan, pembinaan karakter, dan pengembangan keterampilan ya. Anak binaan diharapkan bisa menjadi generasi yang produktif dan berdaya saing. Melalui peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, LPKA kelas 2 Tumon kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan yang humanis, berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak, dan mendukung terwujudnya generasi muda yang berkarakter mandiri dan siap kembali berperan positif di tengah masyarakat.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja beras swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, terusnya untuk di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tu penampung cap tikus karena so surat izin DPKK tu petani cap tikus punya 60% no 60% dari 345 kakak 60% tu petani cap tikus dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus tong jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali tuh anak-anak muda so karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin kalau keamanan di sini. Terjamin mungkin semua apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa menyuncap tikus karena itu hasil agrarian lokal. Cuma itu tindak pidana terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Binasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Binasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Binasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime yaitu yang berupa kekerasan KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah. Mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manado Surabaya Budaya Kawanua, pemerintah Kabupaten Blomongondo resmi mencanangkan seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat kabupaten pada Jumat 31 Juli 2026. Peluncuran mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ini dipusatkan di peralatan kantor Bupati Bolmong dan dibuka langsung Bupati Yusra Al-Habsyi ya. Nah, rangkaian kegiatan langsung semarak ya, dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah dan juga ada masyarakat. Kegiatan diawali jalan sehat bersama dari jam 6 pagi, dilanjutkan senam zumba, aksi donor darah, pembentangan dan kepiar, pembagian bendera merah putih dan pembentangan bendera yang menjadi salah satu simbol untuk memperkuat rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kegiatannya juga menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menyambut peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Peluncurannya dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah tamu undangan, hadir diantaranya Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, dan Pos Angkatan Laut Labuan Uki, juga jajaran Kementerian Agama. Ada Kepala BNN Bolmong dan Kepala Kantor ATR atau BPN. Dan juga hadir Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Bolmong, Asisten 1, 2, dan 3 Setda Bolmong, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmong ya. Dan keterlibatan seluruh unsur ini memperlihatkan semangat bersama dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Dan dalam kesempatan itu, Bupati Yusra mengumumkan perubahan lokasi pelaksanaan puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bolmong. Upacara peringatan kemerdekaan tahun ini akan dilaksanakan di Kecamatan Dumoga Utara dan tidak dipusatkan di ibu kota Kabupaten Bolmong di Lolak ya. Ada informasi untuk upacara berendera. Nah, keputusan ini menjadi catatan baru dalam sejarah pelaksanaan upacara kemerdekaan tingkat Kabupaten Bolmong karena pertama kalinya kegiatan puncak dilaksanakan di luar ibu kota kabupaten. Dan kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan luas wilayah juga sebaran masyarakat yang berada di berbagai kecamatan. Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara di Dumoga Utara itu adalah bentuk pemerataan perhatian pemerintah daerah terhadap seluruh wilayah Blomongondo. Pemerintah Kabupaten Bolmong meminta dukungan masyarakat supaya pelaksanaan puncak HUT ke-81 Republik Indonesia ini berjalan sukses dan menjadi momentum kebersamaan untuk seluruh masyarakat. Itu dia ya Sobat Budaya Blomongondo yang launching HUT ke-81 Republik Indonesia.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Primadona karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut,

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau